0: digigit nyamuk karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ada 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusay. Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan DPR PPS melakukan kunjungan kerja dan audiens bersama jajaran RSUD Merauke terkait keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga kerja para dokter dan tenaga kontrak daerah di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Audiens yang berlangsung di ruangan pertemuan RSUD Merauke itu dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPR Papua Selatan Haji Fadli Burhana bersama Ketua Komisi 3 DPR PPS Dominikus Ulukianan yang didampingi anggota Komisi Direktur RSUD Merauke Dr. Dewi dan jajaran serta para dokter spesialis, perawat, bidan juga tenaga medis yang merupakan tenaga kontrak daerah pada Rabu 13 Mei 2026. Wakil Ketua DPR Papua Selatan Haji Fadli Burhan kepada wartawan usai melakukan audiens mengatakan kegiatan yang dilakukan ini merupakan silaturahmi dengan dan kunjungan kerja dan sesuai tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat pihaknya wajib mendengarkan secara langsung apa yang menjadi keluhan tersebut untuk nantinya dapat dicarikan solusi bersama dalam forum rapat dengar pendapat RDP dengan instansi teknis lainnya. Dari audiens tersebut terdapat beberapa tenaga kesehatan yang menyampaikan keluhan dan keresahan yang dialami selama beberapa bulan ini sehingga memperoleh solusi terbaik dalam penanganan permasalahan yang terjadi di lingkup RSUD Merauke. Ketua Komisi 3 DPR, sementara itu Ketua Komisi 3 DPR Papua Selatan Dominikus Ulukianan menuturkan kunjungan kerja dilakukan ini sudah menjadi agenda rutin untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit di 4 kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan. Sementara itu Direktur RSUD Merauke Dr. Dewi menegaskan untuk pembayaran gaji tenaga honor daerah akan dibayar per hari ini atau Rabu kemarin 13 Mei 2026. Sementara untuk TPP direncanakan dilakukan pembayaran pada pekan depan mengingat saat ini masih melakukan pergeseran anggaran TPP. Terkait berbagai keluhan yang disampaikan para tenaga kesehatan di RSUD Merauke pada prinsipnya akan segera diselesaikan secara bertahap dan yang saat ini dibayarkan yaitu tenaga non-ASN yang pembiayaan APBD. Sementara yang menggunakan dana BLUD, rumah sakit telah dibayarkan secara rutin. Kita ke informasi berikutnya teman Pradua. Polres Merauke menggelar pemeriksaan penegakan ketertiban dan disiplin atau GATIDIN di lapangan Apel Mako Polres Merauke. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh PSKC Propam Polres Merauke Ibda Sulkarnain SHAM. GATIBLIN merupakan wujud pengawasan internal Polri untuk memastikan seluruh anggota taat aturan dan berpenampilan sesuai ketentuan dinas. Dalam pemeriksaan ini, Seksi Propam mengecek sikap tampan, kelengkapan identitas diri, surat-surat kendaraan hingga kerapian seragam. Ia menambahkan bahwa anggota yang disiplin akan lebih dipercaya publik dalam menjalankan tugas. Langkah ini penting agar personel Polres Merauke tampil sebagai teladan di tengah masyarakat. Kita ke informasi terakhir teman Pradua. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok Selasa 12 Mei 2026. Pendataan dilakukan oleh kontributor Dinas Perindakop dan UMKM Sukarmawati di Pasar Mamanggu Merauke. Untuk harga bahan pokok hasil peternakan dan perikanan diantaranya daging ayam ras Rp55.000 per kilogram, telur ayam Rp48.000 per rak, daging sapi paha belakang Rp140.000 per kilogram. Sedangkan ikan bandeng Rp40.000, ikan kampung Rp45.000 dan ikan tongkol tuna cekalang Rp45.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok
Pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Kita memperoleh kamu masih ditemani ya sama saya sendiri ya, dan teman Jose. Dan tadi kita sudah kita bersama ada info produk ya, dan kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan ada hadirkan untuk kamu menemani kamu di pagi hari ini teman produk. Dan tentunya hingga pukul 11 nanti bakal ada hitless teman produk. Jadi jangan kemana-mana, kita masih di 96.4 MHz RRI Produk Meroket, teman terbaik kamu.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Pro 2 masih bareng Dita di program Ngobrol Asik Anak Muda. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget tapi sering diremehin, yaitu cek kesehatan gratis. Nah, udah tahu belum kalau program ini jadi salah satu program prioritas nasional loh? Yuk kita dengerin obrolan seru dari tiga anak muda kita. Ada Rani, Dika, dan Leo tentang pengalaman mereka ikut kegiatan ini.
1: Kalian tahu nggak? Tadi pagi saya lihat pengumuman di papan kampus. Ada kegiatan cek kesehatan gratis dari Puskesmas Mopa Baru.
2: Cek kesehatan? Aduh, Ran, itu mah buat orang tua kali. Saya masih muda, masih sehat. Nih, lari dikit aja belum ngos-ngosan.
3: Katanya sehat, tapi baru ngomong langsung batuk. Nih ya, justru karena muda, kita harus peduli sejak dini. Pemerintah tuh kan lagi gencar-gencarnya tuh ngadain program cek kesehatan gratis, terutama buat generasi produktif kayak kita nih, men.
1: Benar, kata dosen juga, program ini tuh bagian dari upaya nasional untuk menurunkan angka penyakit tidak menular kayak diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Sekalian buat meningkatkan kesadaran gaya hidup sehat.
2: Wah, serius ya? Aku kira cuma formalitas saja, tapi gratis kan?
1: Gratis dong, pemerintah pusat dan daerah kerja bareng lewat puskesmas buat masyarakat umum.
3: Oh, udah gitu, kadang juga ada edukasi tentang gizi, mental health, sampai konsultasi dokter. Keren kan?
2: Juga ya, kukira bakal sepi. Banyak anak muda juga loh yang ikut.
1: Ya iyalah, ini kan bagian dari Gerakan Nasional Indonesia Sehat. Coba lihat tuh, ada pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan bahkan konseling gizi.
3: Oh iya, itu kayaknya dokternya yang dari puskesmas ya. Yuk, kita tanya-tanya.
1: Permisi dok, kami dari kampus sebelah mau nanya-nanya soal kegiatan ini.

0: Penting banget ikut kegiatan begini. Kalau nunggu sakit baru periksa malah repot.
1: Nah benar, sekarang kan banyak anak muda yang lupa kalau investasi terbaik itu kesehatan. Dan program kayak gini tuh bentuk nyata perhatian pemerintah buat kita, rakyatnya.
2: Iya deh, mulai sekarang aku janji ngurangin kopi, tidur cukup, dan juga olahraga. Tapi boleh dong ikut lagi kalau ada kegiatan kayak gini?
3: Pasti boleh. Cek kesehatan gratis ini rutin kok. Infonya biasanya ada di media sosial Puskesmas, Dinas Kesehatan, atau RRI juga sering siarin.
4: Wah, seru banget obrolan Rani, Dika, Leo, dan Dr. Andri tadi ya teman Pro 2. Ingat ya, cek kesehatan gratis bukan cuma buat yang sakit, tapi buat semua yang mau tetap sehat. Program ini bagian dari program prioritas nasional untuk wujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Jadi, yuk mulai sekarang cek kesehatanmu, jaga pola makan, cukup tidur, dan rajin olahraga. Karena
5: sehat itu keren, teman Pro 2.
4: Demikian mini drama dengan judul Sehat Itu Keren, produksi RRI Merauke. Dengan para pemeran, Rani diperankan oleh Donata Mahuse, Dika diperankan oleh Wafa Alfarisi, Leo diperankan oleh Frankie Wohel, Dr. Andri diperankan oleh Haidar Faik. Dengan tim produksi, narator Yanti Trisnawati, penulis naskah Agus Wahyu, korektor naskah Yanti Trisnawati, teknik dan montase Frankie Wohel, produser Haidar Faik, sutradara Donata Mahuse.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Oke, teman berada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 53 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya Dona bakal pamit undur diri ya, dari hadapan kamu semuanya teman pro 2. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu ya, mulai dari pukul 5 tadi hingga pukul 10 ya. Dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman pro 2. Akhirnya saya Donata Mahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya teman pro 2, dan nantinya setelah ini bakal ada hit list ya di pukul 11 nanti, dan tentunya setelah doa Angelus, doa Ratu Surga ya, kamu akan ditemani sama Haidar ya tentunya dengan di program santai siangnya teman pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana teman pro 2, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Ratu Surga.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab Ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
2: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
3: Teman terbaik kamu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci. Pro 2 FM.

0: Gina, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Eh, mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, Pak, turunnya, Pak?
0: Kita proses, ya, Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham, dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor satu, warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Waalaikumsalam. Ada apa?
1: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya betul. Ayo kita ke halaman. Nah ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
2: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
1: Pak, beneran ngajak ngomong ayam.
0: Jang, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan dunia.

0: rakyat adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa. Cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan, masih dihormati, masih punya peran.
2: Papa, maafkan kami, Pak.
3: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak, justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
2: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Teman terbaik kamu.

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Selamat siang teman Pro 2. Halo. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Kamis ya teman Pro 2 di tanggal 14 Mei 2026 ini. Semoga kamu baik-baik aja teman Pro 2 dan juga selamat merayakan hari kenaikan Yesus ya teman Pro 2, Yesus Kristus buat yang merayakan. Dan teman Pro 2 di siang hari ini nih teman Pro 2 di santai siang, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti teman Pro 2 dengan membawakan lagu-lagu dan juga info-info tentang makanan ya, tentang kuliner, UMKM dan juga olahraga nih selama 2 jam ke depan. Teman Pro 2 juga, kalau misalkan ada yang mau request lagu di siang hari ini atau mau titip-titip salam ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info dulu tentang kuliner selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng sama Haider nih. Dan kali ini Haider bakal ngebawain kamu info pertama dari kuliner. Jadi sini teman Pro 2, siapa nih yang suka sama makanan fermentasi nih teman Pro 2? Jadi kalau misalnya belum tahu nih ya teman Pro 2, fermentasi itu kan merupakan teknik pengolahan makanan yang udah digunain udah dari lama ya teman Pro 2, udah sejak seribuan tahun yang lalu nih. Proses ini itu memanfaatkan bakteri, ada juga ragi sama jamur nih teman Pro 2, buat mengubah bahan makanan menjadi tahan lebih lama. Dan kalau misalkan bahan-bahan fermentasi itu punya rasa yang khas ya teman Pro 2, sekaligus juga meningkatkan kandungan gizi yang ada di makanan yang udah difermentasi ini. Dan buat makanan fermentasi teman Pro 2 ini tuh kaya akan probiotik yang baik untuk pencernaan dan juga daya tahan tubuh kita. Dan ada beberapa makanan yang teman Pro 2 yang populer di berbagai negara tentang makanan fermentasi. Yang pertama teman Pro 2 itu ada tempe. Siapa yang kenal tempe ya teman Pro 2? Makanan khas Indonesia gitu kan yang berbahan dasar kedelai yang difermentasi menggunakan jamur Rhizopus oligosporus teman Pro 2. Dan tempe ini juga kan dikenal sebagai makanan yang kaya dengan protein dan sering diolah menjadi gorengan gitu kan, dimasak tumis sampai makanan pengganti daging karena proteinnya tinggi ya teman Pro 2. Yang kedua ada kimchi nih teman Pro 2, makanan khas dari Korea. Ini tuh berbahan dasar sayur gitu kan yang difermentasi kayak kubis atau lobak yang dicampur sama bawang putih, cabai dan juga jahe nih teman Pro 2. Kimchi sendiri itu punya rasa yang pedes, asem, gurih juga nih teman Pro 2. Itu tuh bisa dipakai atau enggak sering disajikan gitu kan teman Pro 2 sebagai pelengkap makanan Korea. Yang ketiga ada dari Jepang nih teman Pro 2, ada miso. Jadi ini tuh makanan yang dibuat dari kedelai serta koji nih teman Pro 2. Jadi miso itu tuh kayak mie. Rasanya gurih, khas dan juga sering banget digunakan untuk memproduksi di sup miso maupun saus makanan Jepang. Yang keempat itu ada kefir teman Pro 2. Itu adalah minuman susu fermentasi dengan rasa asam, segar gitu kan, dan juga punya tekstur yang lembut nih. Kefir tuh punya probiotik teman Pro 2 serta kadar laktosa yang lebih rendah dibanding susu biasa. Yang kelima ada kombucha teman Pro 2. Kombucha ini tuh dibuat dari teh, gula, sama kultur bakteri, sama ragi juga. Jadi minuman ini tuh punya rasa yang manis, asem gitu kan teman Pro 2. Tapi juga ada sedikit karbonasi alami nih dari hasil fermentasinya. Karena teman Pro 2, makanan fermentasi itu gak cuma mencerminkan kekayaan budaya kuliner dunia aja nih. Tapi juga teman Pro 2 nunjukin gimana caranya teknik tradisional itu tuh bisa menghasilkan makanan yang enak, bergizi dan tetap bermanfaat bagi kesehatan kita. Kalau buat teman Pro 2 sendiri nih paling suka buat makan fermentasi, fermentasi apa nih? Kalau misalkan Indonesia kan tempe gitu kan teman Pro 2, atau ada hal-hal lain yang kamu suka banget dari makan-makan yang udah difermentasi dan kamu sering makan? Coba kasih tahu ke Haider teman Pro 2, apa aja sih yang kamu suka dari makan fermentasi ini? Langsung aja join ya teman Pro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Setelah ini masih ada lagi lagu yang bakal Haider puterin buat kamu semua dan juga info-informasi itu teman Pro 2 tentang kuliner sampai jam 2 nanti. Habis itu kita lanjut dengan info olahraga. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi Tom Pro 2 di Santai Siang nih Tom Pro 2. Dan di info kuliner kedua nih Tom Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu ini dari Asian Pastry Cup 2026 yang kembali nih Tom Pro 2 menjadi sorotan dunia kuliner Asia. Jadi kompetisi ini itu digelar di Singapura ya Tom Pro 2 dan mempertemukan para chef pastry terbaik dari berbagai negara buat memperebutkan tiket menuju Coupe du Monde de la Pastisserie di 2027 nanti. Nah, di tahun ini Tom Pro 2, tim Jepang tuh berhasil keluar sebagai juara utama setelah menampilkan kreativitas dan juga teknik pastry yang memukau para juri. Sementara itu Tom Pro 2, tim Malaysia meraih ke posisi kedua dan Filipina menempati posisi ketiga. Indonesia juga mencatatkan prestasi nih Tom Pro 2 dengan meraih penghargaan Best Team Spirit Award. Jadi penghargaan ini itu diberikan atas kekompakan, kerjasama dan juga semangat tim selama kompetisi berlangsung nih. Selain itu juga Tom Pro 2, penghargaan Promising Thailand Award itu diberikan kepada tim India nih. Singapura dan Korea Selatan juga berhasil mendapatkan tiket tambahan menuju final dunia di Lyon melalui jalur Passport to Lyon. Dan kompetisi dari Asian Pastry Cup 2026 itu dapat dukungan dari LNVR Professional yang ada di Tom Pro 2 di 2026 ini karena merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Jadi LNVR ini brand asal Normandia ya Tom Pro 2 ya. Dan Perancis tersebut kembali nih menjadi sponsor utama sekaligus mendukung perkembangan industri pastry profesional di kawasan Asia. Dan Managing Director Southern Asia Pacific Savencia Group, Wenceslas Wedrychowski, Tom Pro 2, menyebutkan kalau Asian Pastry Cup itu tuh menjadi ajang yang penting buat menunjukkan kreativitas dan juga kemampuan teknik chef muda Asia di tingkat internasional. Dan selain kompetisi nih Tom Pro 2 ya, pihak penyelenggara juga mendorong pengembangan industri pastry melalui pelatihan masterclass dan juga kolaborasi bersama chef profesional. Dan ini tuh berlaku ya Tom Pro 2 untuk usaha bakery dan juga pastry di Asia. Selamatlah buat Jepang, Malaysia dan juga Filipina ya. Dan Indonesia sendiri. Ayo maju lagi Tom Pro 2. Biar siapa tahu nih kita bisa maju kan ke Coupe du Monde de la Pastisserie 2027 atau 2028 nanti ya Tom Pro 2. Semoga aja kita bisa memenangkan. Dan Tom Pro 2, itu tadi dua info kuliner yang udah Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini dari jam 2 sampai jam 3, Haidar bakal ngebawain kamu info tentang olahraga. Kira-kira ada apa aja nih di bidang olahraga akhir-akhir ini. Dan tapi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Haidar juga nanti jam 2 nih mau mulai untuk live TikTok. Jadi buat Tom Pro 2, kalau misalkan mau request lagu, boleh banget Tom Pro 2 langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964 atau langsung aja join di live Pro 2 RRM Roke di TikTok nih Tom Pro 2. So jangan kemana-mana ya Tom Pro 2. Stay tune terus aja.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita masuk nih di info olahraga nih teman Pro 2. Dan Haidar bakal ngebawain kamu info dari lapangan hijau dari luar negeri ya teman Pro 2 ya. Dari Italia nih, dimana Inter Milan itu memastikan gelar Coppa Italia 2025-2026 usai setelah menaklukkan Lazio nih teman Pro 2 dengan skor 2-0 di Stadion Olimpico nih Kamis dini hari tanggal 14 Mei 2026 tadi. Dan buat gol pertama tuh Pro 2 itu dilahirkan sama Nerazzurri nih di menit ke-14 melalui gol bunuh diri dari Adam Marusik setelah tekanan nih tuh Pro 2 dari Marcus Thuram. Sementara untuk gol keduanya itu dicetak sama sang kapten Lautaro Martinez di menit ke-35 dengan memanfaatkan assist dari Denzel Dumfries tuh Pro 2. Jadi keberhasilan ini itu melengkapi musim gemilang Inter Milan setelah sebelumnya memastikan gelar Serie A atau Scudetto 2025-2026 nih tahun 2022. Dan raihan ini membuat Inter Milan tuh sukses mencatatkan double winner untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub ini. Karena bagi Inter nih tahun 2022, trofi ini tuh menjadi gelar Coppa Italia ke-10 sepanjang sejarah klubnya. Dan pelatih Christian Sifu juga menilai nih tahun 2022, timnya ini tuh layak meraih dua trofi musim ini karena emang tampil konsisten gitu kan Tomo Pro 2 sepanjang kompetensi domestik. Sementara itu nih Tomo Pro 2 buat Lautaro Martinez ini kembali menunjukkan perannya sebagai pemain kunci dari Inter Milan di laga final. Jadi gol ini tuh menjadi gol ke-175-nya Lautaro bersama Inter Milan. Sekaligus juga nih Tomo Pro 2 mengulang momen final Coppa Italia 2023 saat dia itu mencetak 2 gol ke gawang Fiorentina. Dan sepanjang pertandingan ya Tom Pro 2 ya, tadi pagi itu ya Inter tuh tampil dominan banget nih Tom Pro 2 dengan menguasai jalannya laga sejak babak pertama. Dan setelah peluit terakhir dihembuskan nih Tom Pro 2, para pemain dan pendukung Nerazzurri merayakan keberhasilan dengan mengangkat trofi di Stadion Olimpico dengan penuh sukacita. Selamat ya Tomo Pro 2 yang buat yang fans banget sama Inter Milan termasuk Haidar. Kita angkat piala nih Tomo Pro 2 di tahun ini. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info olahraga yang pertama dari lapangan hijau Italia ya Tomo Pro 2. Dan setelah ini Haidar bakal bawain juga dari lapangan hijau juga nih Tomo Pro 2, masih belum beralih. Tapi ini dari Bandung nih Tomo Pro 2, target juara kan udah tercapai nih. Nah, ini ada tugas berat nih buat Persib. Kira-kira ada apa ya, Tom Pro 2? Setelah ini bakal hadir bawain, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RR Pro. Oke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang nih. Dan menutup perjumpaan kita nih teman Pro 2 di Santai Siang kali ini, Haider bakal ngebawain satu lagi info tentang olahraga nih teman Pro 2 dari Persib Bandung ya, yang bertekad nih teman Pro 2 untuk tidak menyia-nyiakan peluang meraih gelar bintang 5 di musim 2025-2026 ini. Jadi Bang Bandung itu menargetkan ya teman Pro 2 kemenangan dalam 2 laga terakhir kompetensi demi memastikan gelar juaranya. Jadi di tanggal 17 nanti teman Pro 2 di hari Minggu, Persib itu dijadwalkan bakal menghadapi PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie di Parepare. Habis itu teman Pro 2 di 23 Mei 2026, Persib akan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan manajer Persib nih teman Pro 2, Umuh Mukhtar, meminta seluruh pemain tetap fokus dan tidak meremehkan sama sekali lawan pada 2 laga penentuan tersebut. Sementara itu teman Pro 2, Bojan Hodak sebagai pelatih nih akan memanfaatkan waktu persiapan singkat setelah kemenangan atas Persija Jakarta. Dan ia juga memastikan seluruh pemain siap memberikan performa terbaik demi menjaga posisi Persib di puncak klasemennya. Dan Deddy Kusnandar teman Pro 2 sebagai gelandang Persib mengingatkan juga buat tim dan juga Bobotoh nih biar gak cepat puas. Karena menurut Kang Deddy ya teman Pro 2, perjuangannya tuh belum selesai sebelum 2 laga terakhir ini tuh berakhir. Semangat buat Persib untuk menghadapi PSM Makassar dan juga Persijap Jepara ya, kita doakan yang terbaik untuk semua klub dan juga untuk bisa menang di musim ini 2025-2026 ini. Dan teman Pro 2 itu tadi info terakhir dari info olahraga di Santai Siang kali ini. Tapi teman Pro 2 di jam 3 nanti kita akan mendengarkan dulu doa kerahiman ilahi. Ya abis itu nanti Haider bakal balik buat ngasih kamu info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre.
3: Teman terbaik kamu.

Justin Bieber, Never Say Never. Ini tuh Pro 2 requestan dari Kak Sienza dari live TikTok Pro 2 dari Merauke. Dan Tom Pro 2 di akhir perjumpaan kita di Santai Siang kali ini, Tom Pro 2 Haidar dapat teman nih yang pengen ngasih salam-salam dari KKSL Project nih, Tom Pro 2. Jadi dia bilang nih, yang kuberikan kepadamu itu bukan sisa, serpihan atau separuh cintaku, melainkan seluruh hatiku nih, Tom Pro 2. Aduh, ini buat teman di Merauke yang merasa nih ya, Tom Pro 2 yang sudah menyanyiakan dari KSL Project nih. Aduh, sayang banget ya. Ya, semoga aja KKSL bisa selesai masa grievingnya, dan juga semoga aja bisa lebih semangat lagi, bisa lebih melihat diri lagi sendiri ya, KKSL ya. Semangat. Dan Tom Pro 2 di jam 3 nanti kita bakal ngedengerin doa kerahiman ilahi, dan juga Haidar bakal ngebawain info Pro 2 nih buat kamu semua. Dan nanti dilanjut di jam 4 Tom Pro 2 di Sore Ceria dengan membawakan info-info viral dan juga hits buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 14 Mei 2026 dan inilah info pertama. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat Gereja Kristen Injili GKI di tanah Papua, Jemaat Oto Merauke melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur di gedung Gereja GKI Oto Jalan Yobar 2 Merauke, Papua Selatan. Ibadah tersebut dilayani Pendeta Elizabeth Wijay, SSI, dengan pemberitaan firman Tuhan dari Yohanes 14:1-14 dan Lukas 24:50-53. Pendeta Elizabeth menyampaikan tujuan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya yang hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus menyiapkan tempat abadi tanpa mata air, penderitaan dan juga kegelisahan dan kesedihan. Selain itu dalam khotbahnya, Pendeta Elizabeth menjelaskan Yesus memberikan identitasnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup karena jalan menuju dan bertemu Bapa di surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Info selanjutnya. Pangdam 24 Mandala Trikora Mayor Jenderal TNI Fritz Willem Rizard Pelamonia SE memastikan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Papua Selatan dengan membangun SMA Kartika 3X berkonsep semi taruna di Kabupaten Merauke. Hal tersebut disampaikan Pangdam saat doorstop bersama awak media usai meninjau progres rehabilitasi panti asuhan Aba di Jalan Misi, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke pada hari Senin 11 Mei 2026. Menurut Pangdam, kehadiran SMA semi taruna tersebut menjadi salah satu langkah strategis Kodam 24 Mandala Trikora dalam menyiapkan generasi muda Papua Selatan yang memiliki disiplin karakter kuat serta wawasan kebangsaan. Konsep semi taruna nantinya tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, kedisiplinan, kepemimpinan, dan karakter kebangsaan bagi para siswa. Info terakhir, Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti mengatakan pengawasan terhadap bintara remaja dan personel yang bertugas di wilayah perbatasan akan terus diperketat, guna meminimalisir pelanggaran anggota. Hal itu disampaikan pada dialog patroli udara RRI Merauke pada hari Rabu 13 Mei 2026. Menurutnya, anggota baru yang ditempatkan di Polres Merauke langsung mendapatkan pembinaan melalui penempatan di barak maupun rumah susun yang disediakan kepolisian. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap anggota muda yang baru lulus pendidikan kepolisian. Selain pengawasan, anggota juga diberikan pembekalan terkait aturan kepolisian, pengetahuan hukum, hingga pemahaman mengenai kearifan lokal Papua dan juga Merauke. Ia menjelaskan anggota muda diwajibkan mengikuti latihan operasional dan latihan fisik secara berkala agar tetap siap menjalankan tugas di lapangan. Sementara untuk penempatan personel di wilayah perbatasan, Polres Merauke mempertimbangkan karakteristik daerah dan juga kemampuan anggota. Personel yang berasal dari wilayah setempat disebut lebih diprioritaskan karena dinilai memahami kondisi sosial dan juga budaya masyarakat di daerah tugasnya. Sekian Info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena di jam 4 nanti kita akan masuk di segmen Sore Ceria bersama saya Haidar hingga jam 30:30. Jadi stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

teman terbaik kamu.

Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nugu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini. Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
1: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang, kasihan kalau kamu dikerasin. Diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
1: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang, bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

Jujur, saat aku dengar perkataan dari tanteku, rasanya sakit kali, ingin marah. Aku juga malu. Entah kenapa akhir-akhir ini hatiku sangatlah sensitif. Jika aku diperintah seperti itu, inikah rasanya jika ibu sudah tiada.

anaknya Pak Budi. Anaknya baik dan mapan lagi. Kalian kan dari kecil berteman baik. Biar bisa mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya

0: Gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri, Bali. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh, paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu, bah? Seakan-akan marah, wih, sama aku. Aku salah apa sih, paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja. Tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini, Mila. Paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu. Biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa, Wei Paman He. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante, Wei, menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah, ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara, Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan. Nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya. Yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masa air saja takut. Ah, aku juga capek loh, bang. Jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa. Cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada. Anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya, mau bagaimana lagi? Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya, urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing, bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meski

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria di Pro 2 FM.

96,4 MHz Pro 2 dari Broke, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Kita ada di sore ceria nih kali ini di tanggal 14 Mei 2026. Bareng sama Haidar, Tom Pro 2 masih nemenin kamu nih di radio kesayangan kamu di Pro 2 dari Broke. Ya, gimana Tom Pro 2 di hari ini, di sore hari ini? Ya, Haidar mau nitip-nitip salam juga nih buat kamu semua yang mungkin hari ini ya lagi di jalan gitu kan. Lagi menuju tempat tujuannya Tom Pro 2, hati-hati di jalan. Atau yang mungkin sekarang lagi santai-santai aja di kamar gitu kan. Atau yang lagi di kafe nih hari ini nih. Selamat menikmati hari Tom Pro 2 dan juga selamat menikmati hari libur panjangnya. Semoga juga kamu di libur panjang ini bisa seneng-seneng ya Tom Pro 2 ya. Pasti bahagia terus ya. Biarpun lagi mendapatkan sesuatu yang berat, semoga aja hal itu bisa berlalu dengan cepat dan bisa berganti lagi menemukan diri kamu yang sebenarnya. Oke, Tom Pro 2 di sore ceria kali ini Haidar bakal nemenin kamu dengan info-info menarik nih, Tom Pro 2, info-info hits dan juga viral nih. Kira-kira ada apa aja nih di dunia di saat ini ya, Tom Pro 2. Kalau misalkan kamu juga nih mau nge-request lagu, boleh aja langsung nge-request ke WhatsApp kita Tom Pro 2 di 082148994964. Haidar tungguin requestan kamu semua. Sebelum Haidar masuk info, Haidar bakal muterin dulu lagu-lagu buat kamu nih yang menarik. Jadi buat kamu Pro 2, jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Broke. Teman terbaik kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

96,4 MHz Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tom Pro 2 di sore ceria di hari ini ya, Tom Pro 2 di tanggal 14 Mei 2026. Dan info pertama yang Haidar bakal bagian buat kamu ini dari grup K-pop Triple S nih Tom Pro 2, yang mengumumkan bahwa ada 3 anggotanya ya, yakni ada Chaeyon, ada Hyun, dan juga Sulin. Ini harus absen nih Tom Pro 2 dari sejumlah aktivitas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas yang ringan. Dan itu dari Mod House langsung ya, Tom Pro 2 yang nyampein kalau misalkan ketiga anggota itu lagi menjalani pemeriksaan medis setelah kecelakaan ini. Dan tim medis juga menyarankan Tom Pro 2 untuk beristirahat merekanya. Dan itu untuk mempercepat proses pemulihan kesehatan dari Chaeyon, Hyun, dan juga Sulin. Dari kondisi ini, Tom Pro 2, susunan anggota penampil dari acara Unis Cultural Exchange Festival itu mengalami perubahan mendadak. Jadi posisinya Chaeyon, Hyun, dan Sulin ini akan digantikan sama Yubin, Kaede, dan juga Chaeyon. Jadi penampilan grup akan tetap berlangsung dengan 8 anggota yang hadir, yaitu ada Hyerin, ada Nakyong, ada Yubin, Kaede, Kotone, Mayu, Chaeyon, dan juga Jion nih. Mod House juga meminta maaf kepada para penggemarnya ya Tom Pro 2 karena perubahan mendadak ini. Jadi agensi itu negasin nih Tom Pro 2 kalau misalkan kesehatan artis akan menjadi prioritas utama perusahaan dalam menjalankan seluruh aktivitas grup. Selain itu juga nih Tom Pro 2, pihak agensi berharap para penggemar akan tetap memberikan dukungan dan juga semangat kepada 3 anggota yang saat ini tengah menjalani masa pemulihan. Buat Chaeyon, Hyun, dan juga Sulin, semoga cepat sembuh ya. Semoga bisa kembali lagi melaksanakan aktivitas juga kegiatan, dan semoga Mod House aman-aman aja. Dan Tom Pro 2, itu tadi info pertama yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini masih ada lagi nih info lainnya Tom Pro 2 dari K-pop juga Tom Pro 2, dimana BTS ini akan tampil di final halftime show Piala Dunia di 2026 nanti. Kira-kira seperti apa infonya, Haidar bakal bawain setelah ini. Tapi Haidar bakal puter-puterin lagu dulu buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana ya Tom Pro 2.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

96,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di sore ceria bareng sama Haidar di sini yang bakal nemenin kamu sampai jam 17.30 menit. Dan kali ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu dari Korea lagi ya, teman Pro 2, di mana BTS nih teman Pro 2. Ini tuh bakal dipastikan tampil di final halftime show FIFA World Cup 2026 nanti nih. Dan pengumuman resmi ini tuh disampaikan langsung ya Tom Pro 2 sama FIFA, juga Global Citizen di hari Kamis di Tom Pro 2, di tanggal 14 Mei 2026 ini. Jadi baru tadi ya Tom Pro 2 ya. Dan pertunjukan ini tuh bakal dijadwalkan berlangsung di MetLife Stadium di tanggal 19 Juli 2026. Dan ini tuh bakal jadi pertama kalinya final Piala Dunia yang menghadirkan konsep lifetime show seperti yang biasa terlihat pada ajang olahraga besar di Amerika Serikat nih. Nah, di pertunjukan itu Tom Pro 2, BTS bakal tampil bareng sama Madonna dan juga Shakira sebagai headliner utamanya. Dan ketiganya itu bakal jadwalkan mengisi panggung di hadapan ya jutaan penonton ya Tom Pro 2 dari berbagai negara. Dan melalui Big Hit Music, Tom Pro 2 BTS itu akan menyampaikan rasa bangganya gitu kan, karena bisa menjadi bagian dari momen bersejarah ini nih. Jadi BTS tuh menilai musik kan bahasa universal gitu kan Tom Pro 2, yang bisa menyampaikan pesan, harapan, dan juga harmoni kepada masyarakat dunia. Dan acara halftime show ini tuh juga bakal dikurasi juga sama Chris Martin dari Coldplay, Tom Pro 2. Selain penampilan para musisi dunia ya Tom Pro 2, karakter dari Sesame Street dan juga The Muppets itu bakal dijadwalkan hadir untuk menghadirkan hiburan lintas generasi. Jadi FIFA dan juga Global Citizen ini nyebutin kalau misalkan halftime show ini itu dirancang ya Tom Pro 2 sebagai panggung hiburan global yang memadukan olahraga, musik, sama budaya dunia di satu acara nih. Jadi gak sabar ya Tom Pro 2 nungguin Piala Dunia gitu kan, sekaligus ada musisi juga yang bakal memeriahkan acara ini. Kira-kira nih Tom Pro 2, kalau misalkan ngomong-ngomong masalah Piala Dunia, kamu ngedukung siapa nih Tom Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol langsung untuk membro 2 di WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Langsung aja ngechat di situ ya teman membro 2 ya. Dan tulisin negara mana yang kira-kira menurut kamu bakal memenangkan juara dunia di tahun ini. Dan nomor 2, itu tadi info kedua yang bisa saya bagiin buat kamu semua. Masih ada lagi info nih buat kamu dari film itu Tom Pro 2, dimana Matt Reeves ini akan mengumumkan daftar pemeran untuk pemain The Batman Part 2. Kira-kira siapa aja ya Tom Pro 2? Jangan kemana-mana, setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita akan dengerin dulu lagunya BTS, Hooligan.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di sore ceria nih. Dan ini adalah info terakhir yang bisa saya terbagiin buat kamu semua ya, teman Pro 2. Dari film nih teman Pro 2, dimana The Batman Part 2 nih dipastikan akan mulai menjalani proses syuting nih teman Pro 2 di bulan Juni nanti di tahun ini. Dan Matt Reeves, saudaranya, ini tuh udah membagikan detail terbaru nih teman Pro 2 tentang sequel yang banget-banget ditungguin nih. Dan melalui media sosial X ya teman Pro 2, Matt Reeves itu tuh ngumumin sejumlah pemain yang akan kembali tampil di film ini. Jadi Robert Pattinson itu akan kembali memerankan Bruce Wayne alias Batman-nya. Dan ada Jeffrey Wright juga teman Pro 2 yang akan kembali menjadi Jim Gordon. Dan Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth. Juga Colin Farrell yang akan kembali memerankan Oscorp alias Penguin. Dan ada beberapa pemain lain lagi teman Pro 2 yang diumumkan. Jadi ada Jamie Lawson sebagai Bella Reel, Gil Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Dan Reeves juga memberikan isyarat nih teman Pro 2, pengumuman pemain tambahan itu akan kembali dibagikan. Dan untuk Sebastian Stan, itu telah dikonfirmasi akan bergabung di film ini, teman Pro 2, di Batman Part 2. Namun, hingga saat ini, karakter yang diperankannya tuh masih dirahasiain, nih, teman Pro 2. Dan Reeves juga sebelumnya udah sempat ngebagiin tampilan awal produksi film dari Batman ini, teman Pro 2. Dan di dalam unggahan ini, teman Pro 2, terlihat proses pengujian Batmobile yang mengisyaratkan akan ada di latar musim dingin untuk film terbaru dari Batman-nya. Dan Batman Part 2 ini akan melanjutkan semesta Batman versi Matt Reeves setelah film pertamanya ya, Tom Pro 2 di 2022 kemarin. Dan franchise ini itu sebelumnya diperluas lagi lewat serial The Penguin yang berfokus pada karakter Oscorp setelah Gotham City dilanda banjir. Ya, masih banyak lagi Tom Pro 2 yang dirahasiain dan juga kita bisa berspekulasi gitu kan. Kira-kira The Batman Part 2 ini tuh bakal dibawain kemana sih? Apalagi ini kan versi Robert Pattinson ya, teman-teman berdua. Dan juga Andy Serkis ini tuh muji nih naskah film terbarunya karena menghadirkan pendekatan yang baru terhadap karakter Batman. Jadi buat teman-teman berdua yang gak sabar juga nih, The Batman Part 2 ini akan tayang di bioskop tahun depan di tanggal 1 Oktober. Jadi buat teman-teman berdua yang gak sabar, tungguin aja ya teman-teman berdua. Kira-kira The Batman Part 2 ini tuh bakal ngebawain ceritanya seperti apa lagi nih. Baik, yang di part 1 kemarin kan udah booming banget ya teman-teman berdua. Kalau misalkan teman-teman berdua belum nonton, bisa nonton di platform-platform streaming yang kalian sayangi. Dan teman-teman berdua, sekian info terakhir yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua di sore hari ini. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama kakak Frankie ya teman Pro 2 di Jaga Malam dari jam 5:30 sampai jam 12 malam nanti, dengan info-info pilihan dan juga lagu-lagu pilihan yang udah disiapin sama kakak Frankie. Dan teman Pro 2, akhir kata Haidar Faik Lazuardi pamit undur diri nih. Terima kasih banyak ya buat kamu semua yang udah ngedengerin Haidar, yang udah ikutin live juga di Pro 2.

حي على الصلاة.

sarwa yang sempurna dan sembahyang yang didirikannya.

let me tell you.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Selamat malam teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ Gereja Kristen Injili GKI di Tanah Papua, Jemaat Oto Merauke melaksanakan ibadah kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur bertempat di gedung Gereja Kristen Injili Oto Merauke, Jalan Yobar 2. Ibadah tersebut dilayani Pendeta Elizabeth Wijaya SSI dengan pemberitaan firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14 dan Lukas 24 ayat 50 hingga 53. Dalam khotbah ibadah yang diberi tema kenaikan Tuhan Yesus mengutus kita menjadi saksi kepedulian, Pendeta Elizabeth Wijaya mengatakan saat Yesus berkata bahwa ia akan pergi, kondisi tersebut membuat murid-murid Yesus menjadi gelisah, takut dan cemas. Namun Yesus mengingatkan agar murid-muridnya jangan khawatir dan tetap percaya bahwa Yesus tetap menyertai. Pendeta Elizabeth menyampaikan tujuan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya yang hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus menyiapkan tempat abadi tanpa air mata, penderitaan, kegelisahan, dan kesedihan. Selain itu dalam khotbahnya, Pendeta Elizabeth menjelaskan Yesus memberikan identitasnya bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup karena jalan menuju dan bertemu Bapa di surga hanyalah melalui Yesus Kristus. Karena bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus, maka percaya juga kepada Allah Bapa di sorga. Sebab Allah hadir di tengah-tengah manusia melalui wujud Yesus. Yesus adalah Allah yang datang di dunia, meninggalkan kemuliaannya dan hidup bersama manusia untuk melakukan visi Allah, yaitu penebusan keselamatan. Perayaan kenaikan Yesus Kristus adalah momen penting karena ketika Yesus naik ke sorga, maka tugas keselamatan di dunia telah selesai dan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang percaya untuk melanjutkan sebagai saksi Kristus yang hidup dan membawa kebenaran di dunia. Info berikutnya, Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nurianti mengatakan Polres Merauke terus meningkatkan pelayanan responsif kepada masyarakat melalui layanan pengaduan 110. Hal itu disampaikannya dalam dialog patroli udara RRI Merauke. Ia menjelaskan layanan 110 menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap respon anggota Polri dalam menangani laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk dipantau langsung Mabes Polri sehingga anggota wajib segera merespon setiap pengaduan yang diterima. Selain layanan 110, Polres Merauke juga menyediakan sistem pengaduan metode barcode WBS bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran anggota Polri. Identitas pelapor disebut akan dijaga kerahasiaannya selama laporan disertai bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengatakan pengawasan terhadap anggota dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Meski demikian, ia mengaku masih ditemukan laporan palsu atau prank yang masuk ke layanan pengaduan. Namun seluruh laporan tetap ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Eh, abang dari mana? Kok baru pulang?
1: Iya, tadi abang mampir di rumah mama.
0: Pantaslah lama. Apa abang makan sekarang?
1: Iyalah. Sebenarnya, abang mau bicara sesuatu sama kamu.
0: Udah, abang makanlah dulu. Hal lain nantilah kita bahas.
1: Baiklah.
0: Oh iya bang, aku mau ke pasar dulu pagi ini. Nanti tidak dapat ikan segar lagi.
1: Apa sebaiknya aku aja yang ngantar?
0: Tidak usah, aku bisa bawa motor.
1: Ya udah, kamu hati-hati ya.
2: Radio, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik kali lah abang dengar radio itu.
1: Iya nih, kangen masa-masa muda dulu.
0: Kita kan kenalannya di acara radio kan bang.
1: Oh iya ya, ya udah, sini duduk di samping abang.
0: Romantisnya.
1: Ada yang mau abang omongin?
0: Wah, kelihatannya serius amat nih.
1: Ya, begitulah.
0: Ada apa sih, Bang?
1: Begini loh, Dek. Bentar, abang matikan radio dulu.
0: Aduh, ada apa sih, Bang? Jadi kepo aku.
1: Begini, Dek. Beberapa hari ini kan, Mama di kampung sakit. Apa salahnya kita bawa Mama ke sini? Bagaimana?
0: Itu kan mama kamu, Bang. Aku juga ada mama loh yang membutuhkan perhatian aku.
1: Mama kita, Dek. Jangan ada kalimat mamaku dan mama kamu.
0: Tapi kan, Bang, menantu itu gak wajib loh merawat mertuanya.
1: Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu, Dek? Jangan asal bicara.
0: Teman-temanku semua mengatakan hal demikian loh, Bang. Kalau menantu itu gak ada tanggung jawabnya untuk merawat mertuanya gitu.
1: Kamu disesatkan oleh mereka.
0: Lah kok disesatkan sih bang? Abang bicara apa sih? Sesat-sesat.
1: Aku seperti ini karena mamaku. Aku juga bisa jadi suamimu itu karena restu dari mamaku. Kok bisa kamu bicara kalau menantu gak wajib merawat mertuanya?
0: Iyalah bang.
1: Dengarkan aku dulu. Kita ini posisinya sama-sama menantu. Kamu menantu dari pihak keluargaku dan aku menantu dari pihak keluargamu.
0: Bang, bukan maksudku tidak menghormati orang tuamu. Ini hanyalah masalah kewajiban kan?
1: Aku tanya balik ke kamu. Kalau suatu saat nanti orang tuamu sakit-sakitan dan di saat itu kamu tidak bisa merawatnya. Nah, aku tanya balik, siapa yang akan merawat mereka? Siapa yang angkat mereka ke kursi roda, ke tempat tidur, atau sekedar membawa mereka jalan-jalan? Pasti aku juga kan, menantu ini kan?
0: Iya bang, aku mengerti.
1: Sebentar, kamu mau kemana?
0: Aku mau tidur. Aku harus bangun lebih awal karena ada rapat di sekolah anak-anak besok.
1: Tapi aku belum selesai bicara.
0: Sudahlah bang, kan besok bisa dibicarakan lagi. Kok harus malam ini sih?

0: Apa jadi kamu ikut rapat di sekolah? Apa aku antar?
1: Tidak usah lah bang. Sebenarnya hari ini tidak ada rapat.
0: Kenapa? Apa kamu baik-baik saja?
1: Maafkan sikapku dan bicaraku semalam ya bang. Abang mau minum teh?
0: Tidak usah, kamu di sini aja.
1: Aku minta maaf ya bang atas sikapku semalam. Kayaknya aku gak sopan deh.
0: Abang juga minta maaf kalau abang sangatlah egois sama kamu.
1: Abang tidak salah, mungkin aku yang kurang dewasa kali ya.
0: Abang bicara itu semalam ada rasa takut. Kita juga punya anak laki-laki dan perempuan. Suatu hari anak kita akan mengalami dan menjalani apa yang kita jalani sekarang ini.
1: Iya bang, sekarang aku sudah mengerti.
0: Kalau anak kita menikah dan berada di posisi tidak bisa merawatmu karena sakit, apa kamu tidak berharap agar menantumu yang akan merawatmu?
1: Iya sih.
0: Ya, karena kita tidak bisa merawat diri kita sendiri saat sakit. Aku juga tidak mau kamu mikir sesuatu hal yang salah dengan apa yang kamu dengar di luar sana. Perkataan orang yang menyesatkan keluarga kita atau kamu menonton film-film yang jelas-jelas tidak berfaedah, sampai-sampai kamu tidak mau berpikir hal baik pada mertuamu. Karena menikah itu bukan menyatukan nama di buku nikah saja. Menikah itu menyatukan kedua manusia menjadi satu, yang berarti tanggung jawab kita pikul bersama.
1: Iya.
0: Orang tuaku adalah orang tuamu juga kan, dan orang tuamu adalah orang tuaku juga. Jadi sudah tidak ada lagi keluargaku dan keluargamu, yang ada hanyalah keluarga kita.
1: Iya bang, kamu benar.
0: Gak ada lagi menantu, tapi kita anak bagi mereka, orang tua kita bersama.
1: Aku minta maaf ya bang, aku mengerti sekarang. Karena aku juga nanti akan menjadi mertua bagi menantuku, dan aku berharap mereka mengasihiku dan juga menyayangiku.
0: Ya syukurlah kalau kamu sudah mengerti sekarang. Ayo kita sarapan.
1: Iya bang. Lalu kapan kita akan jemput mama bang?
0: Lusa nanti sayang. Makasih ya sayang.
1: Dengan senang hati bang. Ayo kita sarapan.
0: Ayo.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: Teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Iya, terima kasih teman Pro 2. Selamat malam. Selamat bertemu lagi di program Jaga Malam ya. Gimana kabar teman Pro 2 semuanya? Semoga bahagia ya di hari libur. Di hari ini 14 Mei 2026. Nggak terasa ya, kita sudah di pertengahan bulan Mei teman Pro 2 dan juga pertengahan tahun ya bisa dikatakan ya. Karena udah bulan Mei, Juni udah 6 bulan ya. Kita melewati tahun 2026. Cepat sekali teman Pro 2. By the way, saya Kakak Franky mewakili teman-teman di Pro 2 ngucapin selamat merayakan, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus buat umat Kristiani di mana saja berada ya teman Pro 2 Kristiani. Semoga penuh dengan berkat dan juga sukacita ya. Oke, untuk merayakan hari kenaikan juru selamat Yesus Kristus ke surga ya teman Pro 2. Oke, dan seperti biasa Jaga Malam di jam 8 sampai jam 11. Dan ini hari malam Jumat ya atau Kamis malam, Jaga Malam kita akan ngawalinnya ya teman Pro 2 dengan informasi dari dunia teknologi terlebih dahulu. Sebelum nantinya ada info dan tips lainnya ya teman Pro 2 yang bakal Kak Franky bagikan. Di antaranya satu info yang udah kita siapin untuk kamu teman Pro 2, yaitu pemanfaatan AI di dunia pendidikan. Nah, ini sebenarnya inovasi atau tantangan baru nih teman Pro 2. Oke, nanti infonya bakal Kak Franky kasih tau ntar ya. Dan kamu juga yang mau gabung request lagu salam-salam, ayo kamu bisa choose di nomornya Pro 2. Chat WA ya, 0823, bukan chat GPT ya, itu AI. Di 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964 ya teman Pro 2. Ditunggu nih teman Pro 2 semuanya yang mau bergabung kebersamaan kita di hari ini.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku staf kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sudah
2: menuju
1: kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Siapa nih yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
5: Jangan galau.

0: Ngobrol Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Lanjut lagi Jaga Malam Teman Pro 2 bersama saya Kakak Franky. Kita punya informasi di mana dari dunia teknologi ya. Ya, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan ya. Ini merupakan teknologi komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan berpikir, cara kerja otak manusia. Ya, jadi sistem cerdas ini mampu memproses data besar secara mandiri demi menyelesaikan berbagai tugas dengan sangat cepat. Ya, potensi AI ini sangat luas untuk membantu proses digitalisasi pendidikan agar lebih modern ya di masa yang mendatang. Nah, inovasi cerdas ini diharapkan mampu mempermudah akses belajar bagi seluruh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Ya, kalau kita lansir dari berbagai media, berbagai sumber ya teman, personalia belajar menjadi tren utama karena setiap siswa memiliki keunikan yang sangat berbeda. Dan pendekatan yang sesuai sangatlah penting ya agar potensi setiap individu ini bisa berkembang dengan sangat maksimal. Teknologi AI mampu memberikan arahan khusus ya secara personal untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih mudah. Dan hal ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi serta keterlibatan aktif siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Iya, teknologi AI Teman Pro 2 ini juga membantu ya meningkatkan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Dan beban administrasi guru yang menumpuk ini bisa berkurang drastis berkat bantuan asisten cerdas yang sangat efisien. Jadi para pengajar sekarang punya lebih banyak waktu luang untuk fokus membimbing siswa di dalam ruang kelas. Jadi interaksi dengan murid yang beragam pun ya menjadi jauh lebih mudah serta terasa sangat menyenangkan ya bagi semua. Dan sistem ini juga meningkatkan kualitas para pengajar di sekolah melalui sistem digital. Ya, beban administrasi guru yang menumpuk kini bisa berkurang drastis berkat bantuan asisten cerdas yang sangat efisien. Iya, belajar seumur hidup penting ya teman, dengan seiring perkembangan teknologi yang terus berevolusi secara pesat. Dan sistem pendidikan masa kini mulai beradaptasi agar setiap individu bisa terus berkembang di era digital ini. Nah, meskipun ada resiko ketergantungan ya teman, AI ini tetap berperan penting ya dalam membantu guru mengelola administrasi dengan lebih praktis. Jadi kehadiran teknologi ini memperluas akses informasi bagi siswa untuk mengasah pengetahuan secara mandiri. Iya, namun perlu tetap waspada ya teman Pro 2, karena penggunaan teknologi cerdas ini ternyata menyimpan sejumlah dampak negatif tersembunyi. Nah, salah satunya adalah risiko ketergantungan tinggi bagi guru maupun siswa yang bisa menurunkan semangat belajar mandiri. Selain itu juga ya teman, kecerdasan buatan berpotensi memicu aksi plagiarisme, serta melemahkan daya pikir analitis para peserta didik. Penggunaan yang berlebihan dikhawatirkan ya teman dapat mengikis potensi asli manusia dalam mengelola sistem pendidikan secara bijak. Jadi masalah konektivitas internet wilayah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan, ini masih menjadi tantangan besar yang harus segera dituntaskan ya. Jadi banyak desa dan kelurahan di pelosok negeri yang ternyata belum tersentuh oleh jaringan 4G yang stabil. Nah, selain urusan sinyal ya teman, peningkatan kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital ini juga sangat penting untuk diperhatikan. Fasilitas pendukung harus diperbaiki ya, agar para pengajar ini bisa memanfaatkan inovasi cerdas ini secara lebih maksimal. Penggunaan teknologi cerdas dalam dunia pendidikan memang membawa sisi positif ya, sekaligus resiko yang perlu kita perhatikan. Dan kehadiran inovasi ini harus disikapi dengan bijak agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh siswa dan guru. Oleh karena itu ya teman, aturan yang jelas sangat dibutuhkan untuk menjamin penggunaan teknologi secara lebih bertanggung jawab. Dan hal ini penting ya demi menjaga nilai-nilai kemanusiaan tetap terjaga dalam setiap proses belajar di sekolah. Oke. Ya, betul juga ya teman Pro 2 ya, semuanya kembali ke setiap individu ya, gimana boleh memanfaatkan AI, entahlah itu untuk keinginan atau untuk kebutuhan yang darurat ya teman Pro 2. Yang penting jangan ketergantungan yang berlebihan yang bisa membuat kita tuh malah yang cerdasnya tuh AI-nya, kitanya jadi gak cerdas ya teman Pro 2. Jadi tidak mandiri gitu ya untuk mengasah ilmu karena ada ketergantungan dengan AI itu sendiri. Oke, satu informasi teknologi teman Pro 2 ya, yang sudah Kak Franky hadirkan lagi ya, menemani suasana teman Pro 2 di malam hari ini, hari libur ya. Hari libur kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan selamat menikmati libur panjang juga nih teman Pro 2 ya, bagi yang libur ya. Karena lumayan panjang nih, liburnya sampai di hari Senin udah masuk lagi, karena besok cuti bersama hari kenaikan Yesus Kristus ya teman Pro 2.

Oke, Kak Franky juga mau menyapa ya buat teman-teman yang lagi stay on juga di 96.4 ataupun juga di aplikasi RRI Digital. Ada Kak Lara di Kendari, katanya selamat malam Kak Franky. Oke, request lagu boleh enggak? Oke, boleh dong. Lagu apa nih Kak Lara di Kota Kendari ya? Ada lagi nih dari Kak Zulia di Jakarta. Malam Kak Franky, request lagunya Remuk Enjik Carvalho. Iya benar, kalau di Jakarta masih sore ya. Makanya bilang di sini sore. Iya Kak Zulia, di sini sudah malam ya. Sudah mau jam 9 di sana, baru mau jam berapa tuh? Baru mau jam 7 ya. Oke. Okay. Thank you ya buat Kak Zulia di Jakarta ya. Thank you lagi, aku dengernya via RRI Digital nih Kak. Oke, okay, thank you. Dan ditunggu lagu Remuknya ya. Oke. Okay. Dan juga buat yang di Merauke, buat Kak Amir Tonji. Ini lagi mau kemana, dari mana kemana nih ya buat Kak Amir Tonji ya. Hati-hati di jalan sambil dengerin Pro 2 di mobil ya, hati-hati. Semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat, dengan bahagia, berkumpul bersama keluarga ya. Dan selalu diberikan kesehatan, amin. Thank you ya buat Kak Amir Tonji, lagunya Judika. Oke, nanti Kak Franky play sesaat lagi. Oke, okay, stay on terus teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Jaga Malam masih hadir terus ya. Sampai di jam 11 nanti ya. Menemani suasana malam Jumat teman Pro 2 semuanya.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jaga Malam.
1: Masih di Jaga Malam, teman Produa. Saya Kakak Franky menemani teman Produa semuanya untuk info teknologi. Kita sudahi dulu ya. Dan seperti biasa kalau Jaga Malam di jam 9 malam ada Music Live Chat dari Produa Jakarta ya. Berolah bersama penyanyi atau musisi ya. Dan disiarkan berjaringan ke Produa seluruh Indonesia. Namun karena hari ini tanggal merah, ya seperti biasa setiap tanggal merah pastinya program Music Live Chat pun juga libur ya teman Produa. Jadi malam ini tidak ada program tersebut. Jadi kita lanjutkan Jaga Malam dari Produa Merauke dengan informasi-informasi dan tips umum lainnya ya, yang menemani teman Produa semuanya di hari ini. Ya, beberapa informasi teman Produa yang udah disiapin sama redaksi kita ya di Jaga Malam, di mana putusan MK ya, Ibu Kota Republik Indonesia tetap di DKI Jakarta. IKN belum sah sebelum adanya kepres ya teman Produa. Oke, jadi salah satu info yang nanti kita bagikan. Selain itu juga nantinya kita bakal bagikan lagi untuk kamu, waspada gula berlebih. Karena RI juara 3 dunia dengan negara dengan warga paling banyak yang tidak sadar kena diabetes karena tidak didiagnosis secara rutin, teman Produa. Oke, nantinya Kak Franky bakal bagikan untuk teman Produa semuanya di Jaga Malam sampai jam 11 ya. Yang mau gabung request lagu salam-salam, langsung saja choose chat WA di 0821 4899 4964.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga.

Kita lanjut lagi teman Pro 2 Jaga Malam. Selamat malam buat kamu yang baru stay on di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Kita ke informasi berikutnya, di mana Mahkamah Konstitusi atau MK ini menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota negara ya. Jadi dalam putusan sidang putusan nomor 71/PUU 24/2026 pada hari Selasa 12 Mei, MK menolak seluruh permohonan uji materi Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 ya tentang ibu kota negara. Jadi pemohon sebelumnya menilai ada kekosongan status konstitusional ibu kota akibat ketidaksinkronan antara Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi MK menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara baru berlaku setelah keputusan presiden ditetapkan. Jadi selama kepres itu belum ditandatangani, Jakarta tetap sah sebagai ibu kota negara. Jadi kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara tetap berada di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden ya mengenai pemindahan ibu kota. Ya, gimana nih menurut kamu teman Pro 2 ya? Jadi untuk ibu kota negara kita masih di Jakarta ya, belum di IKN. Kalaupun juga ke IKN ya bisa saja, semuanya tergantung dari keputusan presiden ditetapkan dari presiden kita ya, yang menyatakan kalau ibu kota negara kita yaitu IKN kayak gitu. Oke, satu info lagi ya yang baru Kak Frankie bagikan lagi untuk kalian di Jaga Malam ya di malam hari ini. Nanti kita ke informasi lainnya lagi ya, yaitu Indonesia, teman Pro 2. Ini menduduki posisi ketiga dunia, tapi bukan hal yang berprestasi ya. Tapi sebagai negara dengan warga paling banyak tidak sadar kena diabetes karena tidak didiagnosis gitu. Oke, nanti Kak Franky bakal bagikan ntar ya. Dan malam ini tidak ada MLC ya, Musik Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Karena tanggal merah jadi terada, oke? Okay?

ataupun juga yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi di warung-warung kopi, yang ada di warung-warung lagi makan, selamat malam untuk teman Pro 2 semuanya ya. Yang lagi di pelosok-pelosok, yang lagi dengerin melalui frekuensi kita 96.4 MHz, selamat malam. Ataupun juga di mana saja di seluruh Indonesia yang lagi dengerin melalui aplikasi RRI Digital, kita juga ngucapin selamat malam buat teman Pro 2 semuanya. Oke, bersama saya Kakak Frankie, tetap setia terus ya di Jaga Malam.

0: tanda akhir dunia.
1: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
5: Masih di Jaga Malam, saya Kakak Frankie, teman Pro 2. Selamat malam yang baru stay on terus ya. Apa makan malam kamu? Kira-kira mengandung banyak gula kah tidak, teman Pro 2? Kalaupun iya, dikurangi atau diimbangi gitu kan, teman Pro 2. Karena ternyata negara kita RI menjuarai posisi ketiga dunia. Karena warganya tuh dia terasa sadar kalau dia suka diabetes. Karena tidak pernah didiagnosis, teman Pro 2, jadi tidak tahu ya. Seperti itu guys. Iya, jadi teman Pro 2, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia dalam proporsi penderita diabetes yang belum terdiagnosis. Data menunjukkan hampir 3 dari 4 orang tidak menyadari ya bahwa mereka tuh telah mengidap kondisi ini. Tanpa gejala yang terasa, tanpa pemeriksaan rutin, diabetes sering berkembang diam-diam hingga menjadi lebih serius. Salah satu faktor risiko yang kerap diabaikan adalah konsumsi gula berlebih yang diam-diam hadir di banyak hal, minuman, cemilan, hingga makanan olahan sehari-hari. Nah karena itu ya teman, penting untuk mulai lebih sadar dengan apa yang dikonsumsi. Nah contohnya kamu bisa baca label dan memahami kandungan gula dalam produk atau kemasan ya, itu bisa menjadi langkah sederhana ya. Nah, tetapi krusial untuk mengontrol asupan harian. Nah perubahan tidak harus besar ya teman Pro 2. Salah satunya bisa dimulai dengan memilih alternatif seperti gula nol kalori yang tetap memberi rasa manis gitu kan. Itu kan udah banyak tuh produk-produk. Kan tidak mungkin Kak Frankie sebut produknya ya, jatuhnya iklan. Iya. Dan kamu juga bisa, dan pada akhirnya ya kamu bisa menjaga kesehatan bukan soal langkah instan tetapi kebiasaan kecil yang konsisten. Jadi kalau menurunkan gula ya udah, kadar gula ya tidak harus instan ya, oke? Ya kurangi-kurangi aja, nanti lama-lama juga akan mengurangi ya, seperti air di dalam ember yang bocornya kecil gitu kan. Lama-lama juga air itu hilang ya, atau habis ya teman Pro 2 dari ember yang bocor kecil itu. Ya seperti itu, yang penting konsisten ya, konsisten dan sabar ya gitu. Oke teman Pro 2, satu info ya yang udah Kak Frankie tambahkan lagi menemani malam kamu ya. Oke, hari malam libur, libur kenaikan Isa, kenaikan Yesus Kristus ya teman Pro 2. Selamat ya untuk teman-teman Pro 2 yang merayakannya Kristiani di mana saja. Oke, masih ada lagu-lagu keren juga yang bakal kita play menemani teman Pro 2 di malam hari ini, yang lagi beristirahat, yang lagi santai, atau yang lagi makan, lagi nongkrong, lagi di jalan, di pos-pos penjagaan. Oke deh, selamat bertugas, tidak merasa sepi, karena ada Pro 2, dan bersama saya Kakak Frankie di program Jaga Malam sampai jam 11.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut

Terima kasih teman Pro 2 semuanya, masih tetap setia terus ya. Simak di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Berbagai info udah kita bagikan dan juga lagu-lagu yang menemani suasana malam kamu di program Jaga Malam. Kakak Frankie akan undur suara, tapi mau ngingatin dulu nih, jendela pintu rumahnya jangan sampai ada yang belum terkunci, barang-barang elektroniknya juga pastikan sudah dalam keadaan di off kan ya, kalau sudah tidak digunakan, cas, charger atau colokan-colokan gitu kan teman Pro 2 ya, supaya aman nyaman untuk istirahat kamu di hari ini ya teman Pro 2. Dan bagi kamu yang bertugas semalam, piket dan dinas jam segini, oke, okay? Utamakan keselamatan juga ya dalam beraktivitas bekerja, dan jaga kesehatan juga. Bila sudah selesai kerja entahlah tengah malam atau besok pagi, imbangi dengan istirahat yang cukup ya teman Pro 2. Oke, okay, kamu yang belum pulang rumah udah sudah larut nih, jangan tambah larut lagi ya. Oke, okay. Atau mau sekalian pulang pagi, ya jangan juga ya. Tapi pastikan intinya adalah kamu lewati jalan yang aman, yang terang, kalaupun harus putar jauh ya terapapa. Yang penting aman ya untuk kamu bisa tiba di kos atau di rumah dalam keadaan selamat, bahagia dan bisa istirahat ya. Dan besok siap menghadapi hari yang baru, semangat yang baru dan berkat yang baru. Jangan lupa sebelum tidur berdoa, bersyukur di hari ini dan besok, awali hari juga dengan berdoa dan semangat. Dan percaya besok ada sesuatu yang memberikan kebahagiaan untuk teman Pro 2 semuanya. RRI Pro 2 Merauke masih mengudara kurang lebih 63 menit lagi atau jam 12 kita tutup siaran. Dan besok jam 5 pagi kita udah mulai buka siaran atau mulai on air ya teman Pro 2. Oke, dan akhirnya saya kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di hari ini, dan juga mewakili teman-teman manajemen Pro 2 RRI Merauke mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk umat Kristiani. Damai, sejahtera, berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Dan ketemu saya besok siang ya di program Santai Siang dan Sore Ceria. Salam sehat dan dadah.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pagi, Bu Rini. Rajin banget ibu pagi ini. Udah bersih aja halamannya.
1: Bu Ati. Enggak kok, Bu. Ini cuma beres-beres dikit aja.
0: Istirahat dulu, Bu. Kebetulan ini saya bawa cemilan.
1: Wah, makasih Bu Ati. Bikin kue lagi ya?
0: Iya, ini tadi habis bikin kue cucur. Masih hangat loh.
1: Wah, Ibu. Repot-repot banget bawain ke sini.
0: Gak apa-apa, Bu. Saya juga kadang tuh di rumah gak bisa diem. Ada aja yang pengen dikerjain. Suami saya juga suka ngemil. Harus siap jadi chef tiap hari buat bikin cemilan.
1: Kalau itu mah udah gak diraguin lagi, Bu. Pak Darto pasti mau coba menu baru dari tangannya Chef Wati.
0: Kadang sampai bingung mau bikin apa, Bu. Ya karena anak-anak juga suka ngemil. Tiap hari pasti nanyain mau bikin apa. Itu yang bikin saya semangat, Bu.
1: Wah, beruntung banget dong Pak Darto punya istri kayak Bu Wati gini.
2: Aduh, enak banget nih ngobrol pagi-pagi gini. Ayo, lagi ngomongin siapa tuh? Pasti ngomongin saya kan?

0: Yang penting Raka sehat dan berkabar. Bu Rini kan sehat juga kan? Ibu bisa main ke rumah saya.
1: Iya, gak apa-apa kok Bu. Bagi saya, yang penting anak-anak sehat dan gak lupa ngabarin.
2: Ya udah Bu Rini, kami pamit dulu ya.
1: Iya Pak, iya Bu. Makasih banyak ya kuenya.

0: Halo, Bu.
1: Halo, Nak. Kamu udah pulang dari kantor?
0: Udah, Bu. Ini Raka baru sampai. Ibu gimana kabarnya, Bu?
1: Sehat. Kamu kapan pulang nengokin Ibu?
0: Duh, belum ada waktu, Bu. Aku jadi lebih sibuk sekarang. Aku udah transfer bulan ini ya, Bu. Aku tutup dulu ya, Bu, teleponnya.
1: Nak, uangnya... Astaga, anak ini selalu begitu ya.

0: Bentar lagi akhir tahun nih. Lumayan kan libur 1 minggu. Mau kemana nih rencananya?
1: Belum tahu. Kayaknya aku di sini aja. Sekalian lihat proyek lain.
0: Heh. Udah dikasih jatah libur, masih cari kerjaan lain. Emang gajinya belum cukup?
1: Bukan gitu. Soalnya aku juga bingung mau liburan kemana.
0: Lah, bukannya kamu udah 3 tahun ya gak ke pulang kampung?
1: Kalau pulang tuh kayak nanggung gitu loh.
0: Masa jengukin ibu dikata nanggung sih bro? Kan kita jarang punya waktu libur kayak gini. Sayang banget loh.
1: Emangnya kamu libur kali ini mau kemana, Nan?
0: Ya, pasti bawa ibu liburan lah. Soalnya jarang banget jalan-jalan sama ibu.
1: Oh gitu. Ya, ya udah deh. Ntar aku pikirin.
0: Sebelum nyesel loh.
1: Heh, ngawur. Jangan bahas-bahas kayak gitu deh.
0: Emang kamu gak kangen sama ibu kamu? Pasti dia nahan rindu selama ini. Transfer uang tiap bulan mah gak cukup bro. Yang diinginkan orang tua itu kedatangan anaknya. Kalau ibu udah gak ada, kamu mau melepas rindu ke siapa?
1: Aku emang udah lama gak pulang. Tapi bukan berarti lupa rumah juga, Nan.
0: Bukan rumahnya, Raka, tapi orang di dalamnya.
1: Aku sebenarnya takut pulang, Nan. Karena berat banget buat ninggalin ibu kalau aku harus kembali lagi ke sini.
0: Jangan jadikan kerja sebagai alasan, bro.
1: Bukan gitu.
0: Ya udah, coba kamu pikirin lagi apa yang aku bilang tadi.
1: Oke, kalau gitu. Makasih ya, Nan. Udah ngingetin, jadi ingat ibu.
0: Nah, gitu dong. Jangan lupa tanyain keadaannya. Salam buat ibu juga ya, bro.

0: Bu Rini, ini saya tadi bikin gudeg.
1: Wah, Bu Wati tahu aja kalau saya malas bikin-bikin beginian.
2: Jangan malas dong, Bu, bikinnya.
1: Raka, Nak, kamu kapan nyampenya?
3: Aduh, Nak Raka, kamu pulang mendadak apa gimana?
2: Enggak kok, Bu. Kebetulan emang lagi libur kerja aja. Kan akhir tahun. Ibu, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat, Nak.
3: Sekarang Bu Rini sudah bahagia. Anak semata wayangnya sudah pulang. Tega ya kamu? Hampir 3 tahun loh nggak pulang.
2: Bukan tega, Bu. Tapi kemarin itu lagi nggak bisa pulang.
1: Sudah. Yang penting kan sekarang anaknya udah di rumah. Pasti lapar kan? Ini tadi Bu Wati ngasih kita gudeg. Ayo dimakan.
2: Wah, udah lama, Bu. Aku nggak nyobain gudeg. Aku bawa barang-barang dulu ke kamar ya, Bu. Oh iya, Bu Wati. Makasih ya, udah nemenin Ibu.
3: Iya, sama-sama. Kalau gitu, saya pamit dulu ya.
2: Enak, Bu, gudegnya.
1: Kamu sih terlalu sibuk kerja sampai nggak pulang-pulang.
2: Maaf ya, Bu. Aku nyesel banget. Selama ini aku hanya berpikir membahagiakan ibu menjadi anak yang sukses. Dengan begitu bisa menggantikan bapak. Tapi ternyata ibu malah kesepian di sini. Aku janji bakal lebih banyak luangin waktu buat ibu.
1: Nak, kamu gak salah kok.

0: di jalan kamu sendiri. Kamu hebat bisa bertahan di luar sana sendirian.
1: Tapi kan Bu, aku hampir lupain ibu yang sendirian di rumah karena terlalu asik di luar sana. Maaf ya Bu.
0: Sudah, sekarang yang penting kita saling jaga ya. Dimanapun kamu berada, ibu akan tetap menunggu kamu di sini.
1: Makasih ya Bu, aku sayang ibu.

Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Rindu yang Tak Tersampaikan. Penanggung jawab Kepala LPPR Libanda. Sutradara Santoso ASSN. Editor Rika Sandra SPD. Dengan para pemain Yulia sebagai Ibu Rini, Winda Papahan sebagai Ibu Wati, Robi Akyardi sebagai Pak Darto, Gusti Azwar sebagai Raka, dan Krisna sebagai Adnan. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
2: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Motivasi rohani.
3: Motivasi rohani. Rohani.
4: Shalom, sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Motivasi Rohani pada pagi hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Yefta, orang Gilead, adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada sebuah cerita. Rolando dan Ronaldo adalah anak kembar yang lahir dari keluarga broken home. Ibunya seorang penjudi, sedangkan ayahnya seorang pemabuk. Kedua orang tuanya sudah meninggal sejak mereka masih kecil. Akhirnya mereka tinggal di panti asuhan, namun di tempat yang berbeda. Berita tentang kedua bocah ini sampai menghiasi koran berita lokal tempat lahir mereka di negara Meksiko. Sampai 40 tahun kemudian, seorang pemimpin redaksi ingin mengetahui keberadaan kedua bocah ini. Lalu ia mengutus tim wartawan untuk melakukan liputan khusus. Tim wartawan ini akhirnya menemukan Rolando yang sedang berada dalam sebuah bar di daerah Guadalajara dalam kondisi mabuk berat. Dilihat dari penampilannya, ia terlihat sudah berhari-hari tidak mandi. Tim wartawan mewawancarai si Rolando. Mengapa keadaannya sampai seperti ini? Rolando berkata sambil berteriak bahwa ia menjadi seperti ini karena ayahnya yang juga seorang pemabuk. Sehingga Rolando juga menjadi seorang pemabuk. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Itulah hasil dari wawancara dengan Rolando. Lalu bagaimana dengan saudaranya? Apakah hidupnya juga berakhir dalam sebuah bar dan menjadi pemabuk? Tim wartawan menemukan Ronaldo di Mexico City. Ronaldo sudah menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan internasional yang memiliki keluarga bahagia dan harta yang berlimpah. Mereka mewawancarai Ronaldo. Apa yang menjadi motivasinya sehingga dia bisa menjadi sehebat ini? Ayahku adalah seorang pemabuk dan penjudi. Sejak dahulu aku berusaha membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat, walaupun aku lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi, kata Ronaldo. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hidup adalah sebuah pilihan. Kata-kata tersebut tidak asing lagi di telinga kita. Dan memang benar kenyataannya seperti itu. Memang kita tidak dapat memilih orang tua kita. Namun untuk menjadi orang sukses atau gagal, tergantung pilihan yang kita buat. Pilihan itu dimulai dari sebuah keputusan. Dan keputusan itu dimulai dari pikiran. Untuk itu, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Salah satunya dengan firman Tuhan. Sehingga kita menjadi sadar bahwa kita harus tetap bergantung kepada Tuhan Yesus atas setiap keputusan yang kita buat. Bila kita tidak pernah membuat keputusan dan menentukan pilihan, maka pada akhirnya orang lain yang akan memutuskan dan menentukan pilihan hidup kita, sehingga hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan tadi kita membaca bahwa Yefta memang lahir dari keluarga yang bermasalah. Dia anak seorang perempuan sundal dan diusir oleh saudara-saudaranya. Tetapi untuk menjadi perampok itu pilihannya sendiri. Sekalipun akhirnya Yefta juga memilih untuk menjadi seorang pahlawan. Sobat kreatif yang dikasihi Tuhan, pilihan yang kita buat sekarang sangat menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu, kita harus lebih bijak di dalam memilih sehingga kita tidak menyesal di kemudian hari. Masa depan kita suram atau tidak ditentukan dari keputusan atas pilihan kita di masa sekarang. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya mendorong sobat muda di dalam kehidupan dan di dalam pertumbuhan rohani. Tuhan Yesus memberkati.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 15 Mei 2026 dan inilah info pertama. Wakapolres Merauke Kompol Dr. Nuryanti mengatakan pengawasan terhadap bintara remaja dan juga personel yang bertugas di wilayah perbatasan akan terus diperketat, berguna untuk meminimalisir pelanggaran anggota. Hal itu disampaikan dalam dialog patroli udara di RRI Merauke. Menurutnya, anggota baru yang ditempatkan di Polres Merauke langsung mendapatkan pembinaan melalui penempatan di barak maupun rumah susun yang sudah disediakan di kepolisian. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan pengawasan terhadap anggota muda yang baru lulus pendidikan kepolisian. Selain pengawasan, anggota juga diberikan pembekalan terkait aturan kepolisian, pengetahuan hukum, hingga pemahaman mengenai kearifan lokal Papua dan juga Merauke. Info selanjutnya. Umat Katolik Paroki Kristus Raja Kimaam Keuskupan Agung Merauke merayakan Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam misa yang melangsung khidmat bersama umat dan anak-anak pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja Kimaam. Dalam khutbahnya, Pastor Yohanes L. Soin, PR, mengingatkan bahwa kenaikan Yesus menandai berakhirnya kebersamaan fisik dari murid dengan Tuhan. Namun ajaran dan teladannya tetap hidup dalam karya perwartaan umat beriman. Pastor menjelaskan perbedaan antara makna antara Yesus yang naik ke surga dan Bunda Maria yang diangkat ke surga. Dalam homili, Pastor juga menegaskan bahwa setiap umat Katolik menerima tiga tugas Kristus melalui sakramen baptis, yakni sebagai nabi, imam, dan juga raja. Selain menyampaikan pesan iman, Pastor turut menyoroti perilaku generasi muda yang dinilai mulai kehilangan rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan tokoh agama. Pastor mengingatkan bahwa kebiasaan melawan teguran, malas belajar, dan tidak disiplin dapat merusak masa depan generasi muda. Di akhir khotbah, umat diajak untuk terus melakukan refleksi diri serta mempersiapkan masa depan dengan keras dan semangat belajar. Info terakhir. Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke, Yermias Ndiken, menegaskan Pulau Kimaam tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan perusahaan apapun. Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima aspirasi masyarakat adat suku Kimaima di gedung DPRK Merauke pada hari Selasa 12 Mei 2026. Yermias Ndiken yang hadir mewakili Bupati Merauke mengatakan pemerintah daerah memahami kondisi dan juga sejarah adat di wilayah Pulau Kimaam sehingga setiap rencana pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat. Menurutnya, masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan ciri khas dan juga kehidupan mereka di wilayah tersebut. Karena itu, pemerintah meminta agar seluruh pihak menghormati aspirasi masyarakat adat yang berkembang saat ini. Ia juga menyampaikan, pemerintah daerah akan terus mendengarkan aspirasi masyarakat terkait penolakan program strategis nasional atau PSN berupa cetak sawah dan juga peternakan di Pulau Kimaam. Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat tetap menjaga situasi kondusif dan mengedepankan dialog dalam menyikapi persoalan yang terjadi, sehingga setiap keputusan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Sekian Info Pro 2 di pagi hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, di jam 6.30 kita akan masuk di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Haidar hingga jam 9 pagi nanti.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Senang. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

setiap 6 detik ada satu orang terinfeksi HIV. Lebih dari setengahnya adalah anak muda.

0: bikin pagi kamu makin seru.
1: Spada.
0: Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pagi hari ini yang cerah ini ya Tom Pro 2 ya, di tanggal 15 Mei 2026. Gimana nih kabar kamu semua Tom Pro 2? Semoga semuanya baik-baik aja, semoga juga hari ini bisa dimulai dengan sebuah semangat ya Tom Pro 2, yang pasti mah semangatnya yang paling kencang lah. Dan teman Pro 2 Haidar di sini di pagi hari ini di Spada sama pagi teman Pro 2 bakal nemenin kamu nih sampai jam 9 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya teman Pro 2 dan juga memberikan beberapa info nih buat kamu semua. Dan teman Pro 2 di pagi hari ini Haidar mau ngucapin selamat ulang tahun ya teman Pro 2 sebelum kita memulai hari ini. Siapa tahu di hari ini di tanggal 15 Mei nih 2026 ini itu ada yang berulang tahun ya teman Pro 2. Semoga aja di hari ini di tahun yang baru kamu bisa mendapatkan hal-hal yang kamu impikan dan juga resolusi tahun baru ini bisa selesai ya teman Pro 2. Amin. Dan yang pasti kamu diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya dan juga diberikan kesehatan selalu teman Pro 2 untuk segala langkah yang kamu tuju. Dan setelah ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu kisah yang pernah terjadi nih teman Pro 2 atau peristiwa sejarah ya yang pernah terjadi di tanggal 15 Mei. Kira-kira ada apa aja nih teman Pro 2? Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua spesial. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada. Sarapan dulu yuk, ambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi Tomo Pro 2 di Sepada. Selamat pagi Tomo Pro 2, bareng sama Haidar nih di sini. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah ya Tomo Pro 2 yang pernah terjadi di tanggal 15 Mei nih. Jadi yang pertama Tomo Pro 2, peristiwa sejarahnya itu ada yang terjadi di tahun 1918 nih, di mana layanan pos udara reguler pertama di Amerika Serikat dibuka di antara Washington DC dan juga New York nih. Kita maju Tomo Pro 2 ke 1928, di mana film pertama karakter Mickey Mouse berjudul Plan Crazy itu diputar oleh Walt Disney. Dan di 1940, ada restoran pertama McDonald's yang dibuka di San Bernardino di California. Dan satu tahun setelahnya, Tomo Pro 2, di 1941, nih pesawat jet Inggris Gloucester Whittle E.228/39 berhasil melakukan uji terbang pertamanya. Dan ini menjadi tonggak perkembangan pesawat jet modern nih. Dan di 1948, Tomo Pro 2, negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, dan juga Yordania itu menyerang Israel dan menandai dimulainya Perang Arab-Israel di 1948. Dan di 1972, Tomo Pro 2, Pulau Okinawa resmi dikembalikan ke pemerintahan Amerika Serikat kepada Jepang setelah diduduki sejak Perang Dunia Kedua. Di 1988, Uni Soviet mulai menarik pasukan lagi dari Afghanistan sesuai perjanjian Jenewa. Dan 1991, nih, Tomo Pro 2, Edith Cresson menjadi perempuan pertama yang menjabat Perdana Menteri Perancis. Dan di tahun 1998, Tomo Pro 2, di tanggal 15 Mei, itu terjadi kerusuhan Mei di 1998 dan berakhir. Dan menjadi salah satu peristiwa penting yang menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Dan masih di tanggal 15 Mei Tomo Pro 2 di tahun 2010, Jessica Watson menjadi orang termuda yang berhasil berlayar solo mengelilingi dunia tanpa bantuan dan tanpa henti. Dan itu tadi Tomo Pro 2, peristiwa sejarah di tanggal 15 Mei yang pernah terjadi di dunia Tomo Pro 2. Setelah ini, Haider bakal balik lagi Tomo Pro 2 buat ngebagiin kamu info-info menarik di pagi hari ini. Jadi buat Tomo Pro 2 nih, jangan kemana-mana ya. Oh iya, kalau misalkan Tomo Pro 2 ada yang mau request lagu nih, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau nanti langsung aja join di live TikToknya Pro 2 RRI Merauke bareng sama Haidar sampai jam 9 nanti ya Tomo Pro 2. Jadi setelah ini jangan kemana-mana ya Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 bersama saya Haider. Dan di pagi hari ini teman Pro 2, mungkin buat kamu nih yang sekarang lagi libur teman Pro 2 ya, mungkin sedang lari pagi gitu, sedang menikmati hari paginya di hari libur ini, di hari Jumat teman Pro 2. Semoga di hari ini kamu berjalan lancar ya. Hal-hal yang kamu pengen lakuin, lakuin teman Pro 2. Atau misalkan kamu ada kegiatan rencana hari ini, atau mungkin sekarang lagi di rumah gitu kan, teman Pro 2 lagi liburan gitu, lagi merencanakan kegiatan-kegiatan bareng-bareng keluarga yang mungkin biasanya gak bisa dilakuin ya teman Pro 2. Semoga kamu bahagia terus, mendapat kesenangan, yang jelas tetap berada di jalur kebahagiaan lah teman Pro 2 ya. Di sini teman Pro 2, Haider tuh punya info nih buat mungkin kamu yang suka sama nonton film gitu kan teman Pro 2 ya. Di sini ada dari studio animasi nih Laika yang resmi merilis trailer teaser film animasi stop motion Wildwood teman Pro 2. Jadi film itu disutradarai sama Travis Knight dengan naskah yang ditulis oleh Chris Butler nih. Karena ini stop motion ya teman Pro 2 ya, film-film stop motion. Jadi ini tuh dijadwalkan akan tayang di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Dan ini tuh akan menjadi proyek layar lebar pertama Laika sejak Missing Link di tahun 2019 kemarin. Dan untuk film Wildwood ini tuh diadaptasi dari novel karya Colin Meloy ini teman Pro 2 dengan ilustrasi dari Carson Ellis. Jadi cerita dari Wildwood ini tuh mengikuti perjalanan seorang gadis muda yang berusaha menyelamatkan adik bayinya di sebuah hutan terlarang yang penuh sama makhluk ajaib, sekutu misterius, dan juga ancaman yang berbahaya. Jadi di petualangannya di Tomorrow 2 ya, gadis muda itu menemukan dunia tersembunyi yang ada di tengah bahaya gitu, ancaman besar gitu Tomorrow 2. Karena film ini juga kan nampilin nuansa fantasi gelap gitu loh, khas dari Laika dengan pendekatan visual handmade yang detail banget. Dan deretan mengisi suara dari film Wildwood ini itu ada nama-nama besar loh teman Pro 2, kayak Carey Mulligan, ada Jacob Tremblay juga, Richard E. Grant, Awkwafina, Angela Bassett, sampai Mahershala Ali. Dan distribusi film di Amerika Serikat ini tuh bakal ditangani sama Phantom Entertainment, dan untuk distribusi internasional akan dipegang sama Film Nation Entertainment. Jadi Laika itu nyebutin kalau misalkan Wildwood itu sebagai proyek terbesar dan paling personal yang pernah mereka kerjakan nih teman Pro 2. Karena film ini juga digambarkan sebagai bentuk perayaan terhadap kreativitas handmade dan pengalaman menonton bersama di layar lebar. Jadi buat teman Pro 2 nih yang punya rencana gitu kan buat nonton-nonton bareng sama keluarga nanti di tanggal 23 Oktober nih, boleh coba teman Pro 2 datang ke bioskop-bioskop tersayang kamu semua. Dan kita nonton bareng-bareng Wildwood ini. Kira-kira akan seperti apa ya Tom Pro 2 filmnya? Kita tungguin aja untuk jadwal tayangnya ya Tom Pro 2 ya. Dan kalau misalkan Tom Pro 2 nih di hari libur kayak gini tuh biasanya kamu ngerjain apa sih Tom Pro 2 bareng-bareng sama keluarga? Kita boleh dong, Haider tahu. Langsung aja Tom Pro 2 reach out ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena setelah ini Haider masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info lagi nih. Jadi stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng sama saya Haidar di Pro 2 RRM Rocket. Dan teman Pro 2, ini di akhir-akhir ini gitu kan banyak banget nih yang lagi suka banget ngediet ya teman Pro 2. Kamu bisa ngeliat gitu kan di tampilan TikTok gitu kan, tampilan Instagram. Banyak banget nih teman Pro 2 yang bilang ada diet yoyo nih, atau diet yang white cycling gitu loh teman Pro 2, pada saat ketika berat badan kita tuh turun terus naik lagi secara berulang tapi dalam waktu yang singkat nih. Nah, pola ini teman Pro 2 biasanya itu terjadi kalau misalkan kita ngelakuin diet ekstrim dengan pembatasan kalori yang terlalu bener-bener dipres gitu loh teman Pro 2, jadi sulit banget mempertahankan dalam jangka panjang. Jadi pada saat tubuh kita tuh punya batas gitu kan teman Pro 2, dan turun berat badan secara drastis, metabolisme tubuh tuh bakal ngelambat karena tubuh berusaha untuk ngehemat energi nih. Jadi kondisinya itu bisa ngebuat pembakaran kalori menjadi lebih rendah dibanding sebelumnya teman Pro 2. Jadi ada beberapa dampak nih dari kita kalau misalkan melakukan diet yoyo bagi kesehatan ya teman Pro 2. Jadi yang pertama itu bisa menurunkan metabolisme tubuh kita, karena tubuh itu menganggap penurunan berat badan yang drastis itu sebagai kondisi kekurangan energi. Jadinya nih teman Pro 2, kecepatan kita metabolisme tubuh kita atau yang basal nih teman Pro 2, basal metabolic rate, itu menurun sehingga tubuh membakar kalori lebih sedikit setiap harinya. Dan yang kedua teman Pro 2, kita tuh akan mendapatkan gangguan hormon lapar dan juga kenyang, karena itu bisa mengganggu keseimbangan hormon leptin dan juga grelin ya. Jadi pada saat berat badan turun terlalu cepat nih teman Pro 2, tubuh cenderung merasa lebih lapar. Jadi resiko makan berlebihan itu tuh bakal meningkat nih. Terus teman Pro 2, yang ketiga, siklus naik turun badan kita tuh bisa lebih efisien menyimpan lemaknya. Akibatnya teman Pro 2, proses menurunkan berat badan berikutnya akan menjadi lebih sulit dibanding sebelumnya. Dan kalau misalkan kita nih ya ngejalanin diet ekstrim teman Pro 2, tubuh itu bukan cuma aja kehilangan lemak, tapi juga kehilangan massa ototnya. Dan kalau misalkan kondisi ini terus berulang nih, kekuatan tubuh kita tuh bisa menurun dan metabolisme kita semakin lambat teman Pro 2. Dan yang terakhir teman Pro 2, ini tuh ada resiko kesehatan jangka panjangnya, karena fluktuasi berat badan yang berulang gitu kan dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan metabolisme, tekanan darah tinggi, sampai masalah kesehatan jantung bila tidak diimbangi pola hidup yang sehat nih. Nah jadi teman Pro 2, penurunan berat badan itu sebaiknya dilakukan secara bertahap nih kan, dengan pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang rutin, dan juga target yang realistis nih. Karena pendekatan yang konsisten itu lebih aman bagi tubuh dibandingkan diet ekstrim dalam waktu singkat. Jadi buat teman Pro 2 nih yang lagi proses menurunkan berat badan ya teman Pro 2, take your time aja gitu, jangan terlalu dipush banget, karena ada beberapa hal yang bisa mengganggu metabolisme kita, tubuh kita gitu kan. Jadi pada saat kita melakukan diet itu malah bakal bikin kita malah cepat gendut teman Pro 2. Jadi take your time aja, sesuaiin pola hidup sehat dan juga aktivitas fisik yang rutin, biar badan kita tuh merasa ada perubahan secara sedikit demi sedikit gitu teman Pro 2. Jadi gak langsung turun banget ya. Dan teman Pro 2, itu tadi info kedua yang bisa Haidar bagiin buat kamu semua. Dan selain ini masih ada satu lagi nih teman Pro 2, untuk info yang bakal Haidar bagiin buat kamu ini dari NASA, di mana Artemis 3 itu disiapkan karena NASA sebut ini tuh misi terkompleks sebelum kembali ke bulan lagi. Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua, jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita ada di info terakhir teman Pro 2. Jadi ini datang dari luar angkasa nih teman Pro 2 ya. Dimana NASA ini lagi benar-benar merencanakan awal misi Artemis 3 yang dijadwalkan akan berlangsung di tahun 2027 nanti nih di orbit bumi. Dan misi Artemis 3 ini tahun 2 akan menjadi tahap penting dalam program Artemis karena ini tuh bakal menguji proses rendezvous dan juga docking antara wahana Orion milik NASA dengan wahana pendarat komersial dari Blue Origin dan juga SpaceX. Menurut Jeremy Parsons, teman Pro 2 pejabat NASA, di mana Artemis 3 ini tuh akan menjadi salah satu misi paling kompleks yang pernah dijalankan. Karena untuk pertama kalinya nih teman Pro 2, NASA harus mengkoordinasikan beberapa peluncuran wahana dalam satu rangkaian misi besar nih. Dan Rocket Space Launch System atau SLS nih akan meluncurkan Orion dari Kennedy Space Center dengan membawakan 4 astronot. Nah, di misi ini juga teman Pro 2, NASA tuh bakal menggunakan komponen Spacer sebagai pengganti tahap atas roket. Jadi komponen Spacer itu akan dirancang untuk meniru dimensi dan massa tahap roket asli, tapi tanpa sistem propulsi nih. Dan pengembangannya saat ini itu masih dilakukan di Marshall Space Flight Center. Dan nanti teman Pro 2, kalau misalkan roketnya itu udah nyampe di orbit rendah bumi ya, modul layanan Orion itu akan membantu menjaga stabilitas orbit sebelum proses docking dilakukan. Dan NASA juga menilai skema orbit rendah bumi ini itu memberikan fleksibilitas gitu teman Pro 2 yang lebih besar terhadap jadwal peluncuran setiap elemen misinya. Dan Artemis 3 juga menjadi bagian penting nih sebelum pelaksanaan Artemis 4 yang direncanakan akan membawa astronot kembali mendarat di wilayah kutub selatan bulan. Kita lihat lagi ya teman Pro 2 nanti nih kelanjutannya akan seperti apa untuk menyiapkan umat manusia untuk menuju ke bulan lagi. Nih kita tungguin aja ya teman Pro 2 dari NASA akan seperti apa rencana yang dikeluarkan. Dan teman Pro 2, setelah ini nanti di jam 8 lewat 30 menit kita akan bergabung dengan perakirawan cuaca stasiun meteorologi Mopah Merauke nih buat mengetahui info cuaca di hari ini dan juga di besok pagi. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Dan kita puterin dulu nih teman Pro 2 lagunya Semestaku dari Traffic Jam, requestan dari Kak Kio lewat TikTok Live Pro 2 RRM Merauke.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftar

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2. 96,4 MHz Pro2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita sudah masuk di info cuaca nih. Dan kita juga sudah bergabung dengan perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Kak Harun.
3: Selamat pagi, Kak Harun.
4: Selamat pagi, Kak.
3: Gimana hari ini, Kak Harun, kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik, Kak.
3: Alhamdulillah, baik. Untuk Kak Harun, silakan untuk laporan cuacanya untuk hari ini di tanggal 15 Mei 2026, dipersilakan.
4: Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi para teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Bersama saya Harun Arasyid, inilah informasi selengkapnya. Kondisi cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan kondisi cuaca berawan. Siang hari nanti diperkirakan masih berawan dan malam hari diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Serta dini hari diperkirakan kondisi cuaca akan cerah berawan. Suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 sampai dengan 95%. Dengan arah angin umumnya bergerak dari arah timur sampai dengan selatan dan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Berikutnya kita masuk ke informasi perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Yang pertama untuk wilayah perairan Laut Asmat, diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1 meter. Perairan Laut Yosodarso, diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Perairan Laut Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang 0,5 sampai 1,25 meter. Dan perairan Laut Arafura bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang 1 sampai 2 meter. Baik, selanjutnya kita masuk ke informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 3,9 meter pada pukul 12.00 WIT dan pasang maksimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 4,8 meter pada pukul 23.00 WIT. Sementara untuk suruh minimum pertama akan terjadi dengan ketinggian 1,9 meter pada pukul 17.00 WIT dan surut minimum kedua akan terjadi dengan ketinggian 1,3 meter pada pukul 7.00 WIT esok hari. Kemudian informasi untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 16 Mei 2026, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan terjadi hujan lokal atau hujan yang tidak merata. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat membantu Anda semua dan tetap waspada terhadap segala kemungkinan perubahan cuaca yang dapat terjadi. Saya Harun Arasyid, perkirawan hari ini undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali di pembaruan cuaca berikutnya. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih banyak Kak Harun atas laporan cuacanya dan selamat kembali bertugas. Thank you.
4: Baik, terima kasih kembali Kak.
2: Halo teman Pro2, baru aja kita dengerin ya teman Pro2 laporan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Mopah Merauke bersama Kak Harun Arasyid ya. Jadi hari ini teman Pro2 di pagi hari akan berawan, di siang hari juga akan berawan, dan di malam hari akan hujan lokal, dan dini hari akan berawan lagi teman Pro2. Jadi buat teman Pro2 nih yang hari ini ada niat untuk pergi-pergi ya teman Pro2, jalankan rencananya teman Pro2. Jalankan rencananya, tapi tetap kalau misalkan teman Pro2 menggunakan kendaraan roda 2, tetap membawa jas hujan ya teman Pro2, takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan teman Pro2 masih ada waktu sampai jam 9 nih teman Pro2. Haider bakal nemenin kamu dengan memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya teman Pro2. Jadi buat teman Pro2, kalau misalkan ada yang mau diputerin requestan lagunya, boleh banget langsung aja nge-request ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haider tungguin buat requestannya. Dan abis ini teman Pro2,

Teman Pro 2, 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 53 menit, teman Pro 2 sudah waktunya sepada. Selamat pagi teman Pro 2, berakhir di tanggal 15 Mei 2026 ini. Selain itu teman Pro 2, di jam 9 nanti kamu bakal ngedengerin hit list dulu ya teman Pro 2 ya. Memutarkan lagu-lagu terbaik buat kamu semua. Jadi buat teman Pro 2, nanti Haider bakal balik lagi di jam 10 akan ngebawakan kamu info Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.